out of the way, the caravan. Sangat energi, meganya lebagi. Your energy, mau yang nyaman kelawan ni. Pedengar kuat berawarang brand, berawarang mau. Terlalu jauh berawarang pokaya ni. Mau mengenai kejelawan ni. Your energy. Lewe jam, mangan ini ini. Yolo orang berengamu, kauj berapi dengan yololo. Najin ini, orang berenergia, Maria bagi. Mangan Maria probably naji. Kalau malay, ia ada Maria yud beri orang Maria mangan enggak. Bagu ada naji, tiap je mana kalau boleh bagi ini, ini mahu.

kajono arni tapini nanji kwada ora arni abina nunmor mananda anoko nyegi banga anoko mananda katani kan arni